kwelem boro ahud koma ga de atako hada soto de tamaha nyam kara kap kata ko khiri kairo kan african goyema xka fm kitena motimeli.

kai tsika ya hwata te ya tatinga sikin kwana te kwana ga tsunzu oka ngo le kwana ko sikuki an an kwe ke kana kwa go la go tama nyamme ga ke ya ta go nisa na go ha ha ditita ta ko ka kwa go ha afrika kwetu nto te te ka ya go la go nyamme nyamme kwa go te ka ka jiki tshonye go mo so bo kwe go a tsunwa e tsa ave tse ka go de kya ke nga ka nto te do kwa go te te ko nga mo kwa go ta go ka ya go ka ya go go di komo a Nak ingin musuh cek ambil ni gitu he. Untuk cek apa cek aku aku ngam aku dekuana. Tuh kah dek ngam aku kuana anak kah dek cek aku kuana am tak malu tinggal sekim. SABS ya kue. Nak aku tu jauh kau di tempat anak aku tu jauh makan. Doveha musuh kue kue aku dia tentang aku nak yang aku am. Cakung kena hingga tercari mungkin yang hati. No. Aku nak sih kah jarak kah dia. Kamu aku pendeh. 3 6 2 7 2 am SMS anti zeno terdalam untuk dalam sih kah. Nasib susu paruh he. Fei Franti. Escar.

46 minute gidan ngundi siwa ki kon ke radio XKFM tim jege sin ko kim jang kam ko kim nite ki fiertin yem te tangi ko an ko an wa nja program ki kan se ne ki ko masin am jege sin kim cha program ge chom che twi twi ge kan wa chi chi tim je tang ki den ngoti kan kan ya wa nem be kan ko na ti ki te sa man ge tin ti ge kalim cha program ki chuan ki Pringawa kada motivation ge ya ki ya sing ya kama ge ni ya kama ni kulungisa ya mani ngokanga ngawa ya skula etiu ke kwa ge tuto ya fa ya skula uko hiti ni ge he a wava ni mte ge sing ke dewika unga ngawa kang ya wa examen te gita agala tinga kala pringawa kanda holo si kada ki motivation ni ya ge ya lungisa ngawa Kanukaluka giggling, Missy Dotter, gear Tomascolo, Quinoa. Tisha giggle, Kala, Kachikum giggle, Kyo school, Makaniki, quite guinea. And you see my giddy kunisella, Nam gay, Tigenke, our dawa, he daw here, quam, Kitty a giggle, Quascola, Kala, Tusika giggle longisa, the Katinawa, Tijala, when he got gay here. Okunga de kanolo si atiti khoni gidawa ka hunga lungsa ya nwa ka ya lungsa nwa tiolo nwa kan okwe gatini ge wa himte ge kanga ngam cha program ki kangse ni ki komosi tukum cha tu cha ge ona kangya wa kal kele ngam cha tini kita ngwa ko te gita sa wali tikun ngam cha kita tu kam ngam cha program atu ge kum cha ge khawata so ge komos ko lekani wati sing ge tisa parin ngwa dibi toi waskula ke kanka ngwani tege sinki tikisi kike tini higia o ngana kwa tuche nga higia kala kita kanke higia o dwewisi nga yime ko kharat erati ngke ko kharat tolfu wako yike tini geya wa ngami kama skula gani mtege ya ngako mta program ke gangse nike yiko masike wala se tatangi ngliko nirten siwa ngkini ghe mtege siga matle ato kiko mtege ya kawi ngawat mtege sinki minita kwasi mekankamba mtege kawi ngaw mta program yange ya waka kresi trafidika ngaw program yange kwa kwa kwa leto mtege akhir guni kuna tegeta siga matle Kami ingin mencari program yang dia wakil guna guna tini yang kita gestur mencari oleh kang ni, yang mencari si kemak ay, atau kini kami ingin mencari kami ingin mencari program di kang si ni ki, di komisi ki oleh si ki cuan, dan mencari kita kamba wala kang yang mencari ya si kemak ay, mencari si ki oleh no tini. Gida donda kau yang mencari si kemak atau kini kami mencari ya kami ngawa mencari program. Kang sini ki komasi okum tetang gin ngoi kang am ta program ki wala se ngim te gesen ko ki wala kang a gam kama ko yan kang kamba ko ki ka kama ki kan ame ka ba 50 minute ge ko na siwa itina kamba minute ki tini im tetang ge ko ang ngam ta program ki ge ko ram wala se ngi chan ja kan ko dat no mte fite ko atu ki kum te ki a kru noa ta program ki pang si ni ki kumusi tam ta fitim te ki ngwa kru noa izulu la me

yo kai tsika ya hwata te ya tatinga sikin kwana hete kwana ga tsunzu oka ngoli kwana ko sikuti an an kwela ki kana kwa yona go tama nyamme ga ke ya gata go nyisa go ha ha ditita ta ko ka pa kwa ga afrika kwetu nto te te xa ya ko na ko ncane ncane kwa ko te ncane xa dziki tshonye go mo so bo kwe ko a tsun a e tsha ave tsheka go dikyaki nga ka nto te do kwa go te te ko ncane kwa ko ta ko xa ya ko xa ya ko go di komo a Nak yang musuh cek ambil yang gitu he. Untuk cek kah tak kah aku aku ngam aku dekuana. Tahu kah dek ngam aku kuana anak kah dek cek aku kuana am tak mana tinggal sekin. Es abis ya kue. Nak tu jauh kau di tempat anak aku tu cuma kan doveha. Musuh aku aku aku dek entang aku nak yang aku am. Cakung kena hini tak cakung yang hini non. Aku nak sih kah gara kah dek. Kamu aku pendek he. 3 6 2 7 2 am. SMS anti zeno terdalam untuk dalam sih kah. Nasib susu paruh he. Fei Franti. Escape.

abazazi bafuna niwafite big julusa emti ikamte ula sinki chwangu tiki mjagia simu kwa mjagia tigde mta prukhara mkiyi kawisi wani mjagia mni tekuta ngiyi mjaka gia amna kwa mta prukhara mkiyi kawisi tiku laka kisi kia mta tini gia akura ula ka gia kamye mta gia kawia tamu gida jawisi simu kifidika amu nungbani kuna ki ule nkiasi jati tigdagi kwe ula gia kam ya wa nire di kisi kamu program kita bangsa ini kita masih kami alih ini alas dan mengukai kita tu sila.

exco if kawa walang mga ipangam tanong ko chu awon mga programa ko sa wisi si kage radho ako si de kawa nyehe kawan 3 and 5 taka manite de kung kan ko supa ke sa manite mtrjong ba ang ko sa wisi si kage radho ko si de kung si kawa tuwa kay si pangam ko kay kawa radho gin muro awon itin siya pen nyehe FM manum tutu ko awon mga walang mga dahil de kawa Masih dekik khasunang awal lah, memang kanal mungkin kanusia khusyuk, dekik iya kui kamu kui cukupna pengawa, kau cing awal tu lagi kanusia, atau tu kui asing kui cukupna, mai dekik kaji cikang awal kui kamu kui kanimu pengawa, dene kui asih masih cak kai kui awal, kamu kui pengawa biji cik kui kamu kui pengawa atau hisang kanusia aku ngawal kam, engkau asing awal yang hong atau terlalu awal yang hong aku ngawal, mai dekik kai kaji cikang asing kui tuja si kula pengawa, kanusia cikang dah ngawal kam, asih dekik kui kai kanu yang hulit tawa. Pengawa angwa kamu kau sendiri mula kakak kamu kau kena urus saja siang ke sesuatu saja. Wah, jika mungkin cuma orang angwa, angkau sesuatu jika mungkin masuk dan juga orang angwa.

exka FM ka wa olengwa ipanqo mtana kuchu awngwa programa go sa uzi se ka ke radio we sidegi kwang khan go supa ke sezin diar ta khamanite mkuwe kwang ngole ngwe ten go jitaba ngwe sa go uzi se ka ke ola kwang ya sidegi me kum se ngwa ne kha te jike kwang a kwang de ka wa dang ipanqo go sidegi chima dang ge ola ngwa chicha kwang ya Alik papa kamu, kamu tutup kamu ngawalang. Kau sakui sih kamu ngawal masuk, tenjuta kamu ngawalang.